0: Kai, hasta hinapo niwisen skunam pahning ipifan yuksi. Kunang sisin samarangsi. Chay Andris waya chantak itataba kitu si magasta. Tukuy si tutapunich unkar parin. Ayapak alin kanka wisinus.
1: Kapari kuchinki fanutak, che. Manzi para ella ton uxir paringi tata duroteo.
0: Pijinapun kanantian awawa. Firu piru kaska. Ay, mira, ay, pim. Kunarka si mixi asna viru. Kasi puni arruja y kukapuni psi, pero ay, piru kunan sumahlat punyurasan epifanyu ajinat zuanse.
2: Cierto. Mana punyunichu nispanizarka si. Kainaka firu takaparikusarka nanayku unanaywanka. Kunang antis sumahlatanya punyurisan i.
0: Ah, chayma, chayma. Mirikus ps. Makai kunas tia cangkutsi, maya cangkutsir tupi. Emana sunta kholian, ast makan cumirikus, mana kahting, nukan cegiri. Asta wanyu ya rasunc, wanyu raja sunc, ima tahri. Manyu kai wanyu iwanga, makana kunan cektian, masung sumantac, maum pumantac kholian wawai, abirma kahting, yacas kan cektaka. Zuan anjik tiang hari mamirik sekarang tingka. Icari.
1: Itui. Agak tingka. Di mana nak kamang ni?
3: Konang, patrum lah taman. Caya sangnya cari. Imat cari hari beka. Auto pisis paga. Caya ampuninya cari.
2: Konang mana pagu kahangga cari? Imana suntari?
3: Amalaki kaitu. Kalangka. Imahting mana paga wasuncuri, no gancho suan cimatari. Paga nampuni tiangari.
2: Piro, pich cai tap suangari. Makan sun suruna cahina tap sa yari sangari.
0: Ay bay, sta kai kunampun cai mana yang apsi punicu si kurkata imang kai hurian si kurkata kau kata musah punik kuyata kolian. Kangkuna kai ipifanyuta kawari cajai cari. Ama puni asta bisi tata kap inki cichkulian ya chakushkalian
3: kinan no
0: bai kurkata
3: asta sa bai tata kawari mu yari kawari mu ma patrun kai bika tinga ima pasa sang manchari khuya pega kawari mu puni yari ay akuna ima kanya pis patrun ka chayamun kanya yari chari chamana
4: chamana puni yari